0: Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es Rey de Reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Mayir y Corintios, Pusir Jalja. Jumana Kastin Anakaroh Kristun Yanapirip Hamak Unihap Hanyama. Dios san han amuitkan amtawi nakapia tichanya taki. Hichasti walikiwa. Kititeh lurain katokki ukah askitap unistayanyapa. Nayasti, humanakan taripatanyata, hiliri nakan taripatanyatsa, haniulyakiskti. Hanirakiu nayapachpas huchanchaskti. Chuyimahan haniu kunas nayar huchanchireh utikiti. Ukah haniu sanimunkiti, Nayan han huchani taha, kititeh tarip kitani ukah tatitua. Ukamasti humanaka han kunat samakih taripap hamti. Tatitun hutanyap suit abham, hupau chamakanki uk kanar apsuni. Cuiman amtawi nakapsa han stayarakini. Ukatsti, diosau sapakat mainiruh lurawi patham hachachaskani. Hilatanaka, akanaksti humanakan aski matakiu parlapasma. Apulusan pita, naya pachpampit amuit ayasa. Nanakat yate kasis, kunateh kilpataki ukat humanakan han saranukunya matakiu satasma. Ukamat mainir munatap laiku han kitis hachachasis kanya pataki. Mainir han walt ayasa. Ukampis, kitirak humarusti maininakat sipan hukampi sumchur tamsti. Kunateh utiktam uksti, hanit diosasti churtamsti, hupateh churstam ukasti, kunatarak hach-hacha tukta, humas hikhatas kasma ukamasti, humanakah amuyatah ni kamiri hapkhtawa, nunatamarhamah takikuna ni hapkhtawa, reinakham tukusah haniunanakar mun hapkhistati, anchakit chekpachi reinakabhasma, Ukamat nanakan humanakan picik markaman kap hanya hataki. Nayan amuyatahat, diosah nanak apostolo nakaroh ketar hamaki ucap hitu. Hiwanyatak hucancat hakinak hamap hatua. Anhela nakansa tape hakinakansa uncu kita nyataki utukup hata. Kristur iau sap hatah laiko, lokinakar hamau hakinakah unihap hitu. Ukat sipana, Humanakaroh Kristo laikoh, chikinakar hamau hakinakah unihapatam. Nanakah pisi chamani pahtua. Ukampis humanakah walik chamani pahtawa. Nanakaroh hiskacap hitua. Humanakaroh tiyaka pahtamua. Hichur kamas mangkat audhata. Umat parhata. Isit halstatau sarnakapahta. Hakis unisip hitua. Ani utani karaktsa. Ukatsti karing kamau ampara nakahampi irna kapakta. Nyang kaciri nakaroh sumampi ukutiapakta. Arg nakatau nihasipakta. Uksti amuki umutopakta. Nanakhathan wali nakparlapkhi. Ukampis yampucu imampiu nanakahkun sa amuitayap harakta. Maat unar hama unihapkhitu. Han kunatak aski hakir hama unihapkhitu. Hichur kamas takihakinakat sipan suwali hishkachatap haraktua. Aksti hanin humanakarp in kachanyatak kailkanipismati. Hanukasti wawanakahariham amuit ayanyatakiu kailkanipasma. Humanakaruh wal munasipasma. Humanakah Kristur iaw sirihamah tungkawaram kayati cirinisip kamsa. Hanin walha awkinip tati. Nayakiu humanakan awkimatha. Nayau humanakaruh diosan sumayati awi arunakap parlapasma. Ukatokil humanakah Kristo Jesusam mayakip hataha. Ukamasti, nayat yate kasis sarnakap hanyamata. takiu acik tapasma. Ukat timoteuruh kita nipasma. Kupah tati tungkir munat aski wawahawa. Kupau Kristo Jesus ampi sarna kawihat amtayap hatam. Kun hamteh takecikan sa iglesia nakan yatichik taukar hama. Kumanakat yakipanaka hachachau tukubhe. Hanis kumanakar unhir purin Krist ukam amuyap haraki. Ukam pisa. Tatitun munanya pachi ukaha. Hankaki kumanakar tuntir huta. Ukapi unhaha. Kunteh ukahachahacha tukur hatenakah lurapkani ukha. Haniu parlapki ukakha. Diosampi hakanya haniu lakaki nyapa akiti. Hanukasti lurawimpi unyeshteye nyarakiwa. Kun sahichah humanakah hutka ukah munapkata. Purinisimha mutuyap hamati hanukah munasinyampi sumachuinam tumtayasincha munapkata. Ayir Korintios. Pestir halha. Humanakat mainek aukipan kepa warmipampi sarnakatapau yatisi. Ukam sarnakanya hanipuni wakcaswali kiti. Haniu diosarhan untir hakinak taipinsa ukam sarnakere hutikiti. Ukam akasinsa. Humanaka hachacha sisipka ktawa. Ukam ipansti. Yakita sipkanya mawa. Ukam sarnakir hake humanak taipit alis nukutanya pawa. Naya hanis humanak taipingstha. Ahayun humanakam pichikasktua. Naya asti humanak taipin hikatas kirista ukamau ukahan wali sarnakir hakeru huchanchita. Kuna pachate humanakah tantachasitka tukaha. Naya ahayun wa humanakam pichikaska. Tatit Jesusan chamapas humanakam pichikaskarakini. Ukamasti, Jesús tatitusan sutipharu ukahakeh supayar katuyatanya pa. Ukamat hanchipan tukhatanya pataki. Akayupasti tatituhutkan ukharaki khispiyatanya pataki. Kumanakasti, haniukunat hachachasinyamas utikiti. Akasau yatipatawa. Mahuk alevadurah takpashtant amasaru poktagi sasa. Ukamasti, humanakar hanwal tair naira levadura haktapham. Ukamat machak masat lurat antaru untatapham mataki. Chikpachansa, humanakah paskwa urunakan mankanyakis ukahan levaduran tantjama apktawa. Kristu hiwasan paskwa kordero saha. Kupah hiwasanak laiku hiwawai. Ukamasti hiwasah han levaduran tantampiu paskwa uruyanyasa. Ukau chikapaha. Haniu naira levadurampi. Hanirakiu han walinak luranyampis uruyanya saakiti. Apayanipksma uka mainir kailkatahan sapsmawa. Wachuk hucha luririnakampe han chikachasiphamti sasa. Ukampe haniu sapkaya asmati. Akapachan wachuk hucha luririnakata. Michanakata. Nuntatanakata. Yakha diosar yupay chirinakat han mayampitak hitiktapham sasaha. Ukamas pa ukah. Humanakan aka urakit mistapanyamaw wakisispa. Hanukasti saphayas mawa. Kristur iausrikasin wachok huchan sarnakaski. Michasiski. Yakha diosar yupay chaski. Nyankachaski. Machaski. Nun tatasiski, ukanakampe han chikachasipham tisasa. Ukam hakinakampe hanipun mangkaphamsa. Haniu nayaruh angkahan kirinakar huchanchanyah waktetuti, diusau hupanakaruh huchanchaskani. Ukampis humanakah iglesian kirinakaruh huchanchaphanya mawa. Ukatpi ukahuch luririro humanak taipit alis nukupham sapasma. Ayir Korintios, sohtir halha. Kunapachate humanak taipit mainek yakampi chahuang chiha. Kamisara Kristurhan untir paripirinakar yatiasir saranisti. Kunatarak diosan koyan markapan kirinakar han yatiasisti. Hanit humanakasti yatipkta. Diosan kolyan markapan kirinakan akapachar taripanyapsti, akapachar taripanyate humanakar waktabha tam ukaha, hanitukahish kachahuanakamsti unihapkasmasti, hanitiatipkta hiwasanakah anhelanakam pachar taripkanyan uksti, ukamachi ukasti, hukampsum hiwasan chahuanakas unihanyasaha, ukamasti, hakawiman chahuanakateh utcheha, kamisarakhan iglesian kiripki, ukahatinakar chahuanak unihaphanyapatak uchaphtasti, aksti humanakar pinkachanyatakiusista, hanit humanak taipin utkimaini amuitanisti, ukachahuanyanak hilatanakap taipin unihanyatakisti, hani uhilatanak purak chahuapkiti, hanukasti, Kristurhan untir taripirinakaru chahuanakap yatianiphe. Humanak taipin chahuanyanak uthatapah hanipuniwak chaswalikiti. Hunatarak chikaparhan unihatasti amukhan mutubhatasti. Hanitwalikas paluntatayasinyasti. Ukatsipana, humanakah haniu chikapar lurapkaraktati. Pachpahilanakamat luntatasipkaktawa. Hanitiatip kita cekapar han unhirinakan alah pacar han mantanyapha, hanis halkhayasip hanti, wacok hucan sarnakirinakah, haniu diosan markapar mantapkaniti, hanirakiut yakha diosar yupai cirinakasa, wacok huca luririnakasa, iusanakasa, cacapura, hanukah warmi purak anyusirinakasa, luntatanakasa, Michana casa, machirina casa, ñankachirina casa, luntatanakas mantapkaniti. Humanakat yakipanakah ukama apharaki yatawa, ukampis hichah, kumachata habhatawa. Humanakah patit Jesucristo nusotipharu, diosasan koyana hayuptokeu koyana, aski hakinakarus tukuyata apharakta. Maininakah sabhiwa, nayah kuntih mungkta ukluraska kiristua sasa. Ukah chikakiskiwa, ukampis haniu takikun luranyas aski karakiti. Hisa, nayah takikun salura kiristua, ukampis nayah haniu kunampis apnakayasinya haakiti. Sabharakiwa, mangkah purakatakiwa, purakasti mangkatakirakiwa sasa. Ukah cekakis kiwa, ukampis diosau paipach tukhani, ukat sipana, hancih haniu wacok huca luranya taki kiti, hanukasti tatitu takiwa, tatitusti hancita kira kiwa, kunhamteh diosah Kristo tatitur haktaikeha, ukamarakiu hiwasaruh chamapampi haktaistani. Hanitiatipkta hanchinakamah Kristun katapsti, Kristun hanchipat apakasin wachok huchan sarnakir warmiroh churara kiristi, hani ukamakaspati. Hanit humanakah yatipkta, kunapachateh machachah wachok huchan sarnakir warmimpi mayachaski ukaha, Maasapa hanchik tukhap hatapsti, pelkatan siwa. Pampachanih maasapa hanchikiu tukhap hisasa. Ukampisa, kunapachateh mayinih tatitur katuyas hi ukhaha, ahaytukin tatitumpeh mayaki hiwa. Ukamasti, wachok hucha luranyat hitik tapham. Kunayakahutsay mahakeh luraspan, hani hanchiparuh nyang kachikiti. Ukampis wachok hucha luranyar katuya siriha, pachpa hanchipatakim huchachasi. Hanitiatipktasti humanakan hanchimah diosan churata, uka kolyan ahayun utapatapsti. Kolyan ahayus humanakan hakatapsa? Humanakah haniu humanak pachat nunanya niptati, diosau humanakaruh alasiphtam. Ukat humanaka hanchiman diosaruh wakai chaphanyam. Ir Corintios, pakalkur halha. Hichasti kuntech kelkanipkista ukahisktanakaru arus hatanymunta. Walis pauhan hakecha sinyaha. Ukampis wachok huchaluran uthetap laikuh sapamay ni chachaw warmi ni nyapa. Sapamay ni warmira kiu chacha ni nyapa. Chachak warmi patak takilurawin aka poka nyapa. Warmi sa chacha patakih takilurawin aka poka nyaparaki. Hani warmi hanchipat munanya ni kriti. Hanukasti hanchipah chachapang kriwa. Hani rakiu chachas hanchipat munanya ni kriti. Hanukasti hanchipah warmi pangkriwa. Ukalaiku, han humanak pura haniu sasiphamti. Wakischi ukah arus tasipham. Ma hukapacho han hakasinyataki. Uka urunakan diosat maisinyataki. Uka tipatsti, wakisiu mayachasiphanyama. Inampis maine hanchipar han atipir hamasah. Supayah huchar puri chispa. Aksti ma iuhakaspas ukamak sapasma. Haniu kamachi arukiti. Nayah takinis naihama abhanyam munirista. Ukampis diosah sapa mainiru kunai manchurawinak churi. Mainiruh maiha, maininakarusti maiharaki. Sapa wainanakampiru, ihmanakampiru saraktua. Walispa wahan hakechasisaki, naiham sarnakabhanyapa. Ukampis hanchin munenya parhan atipir hamasah hakichasipkhpan. Hakichasinyasti askiwa, hanchin munenya pampi atipheyasinyat sipana. Ukampis kitinakateh hakichatahapkhi, ukanakaruh sistwa. Warmih chachaparhan apanukpati. Ukasti haniunayan aruhakiti. Hanukasti tatitun arupawa. Ichasti walikiwa. Warmitih chachapar apanukchiha, sapakiu hakhanyapa. Hanukah pachpa chachapampu sumang tapkhanyapa. Ukakipkaraki chachah hanu warmipampih halhtanyapa akiti. Mainina karusti mayausista, hanu tatituksiskiti. Mainihilatatih kristurhan iausir warmimpi hakichatachiha. Warmisti uka chachapampi hakanyatak amtas chiha, uka hilatahani uka warmimpi halhtanya paakiti. Kristur iausir warmitih kristur han iausir chachampi hakachata chiha, uka chachateh uka warmimpi hakanyatak amtas chiha, hani uhupampi halhtanya paakiti. Kristur han iausir chachaha, kristur iausir warmimpi hatap laikuh. Diyosan katokatahewa. Kristur han iausir warmisti. Kristur iausir chachampi hataplaikoh. Diyosan katokataharakiwa. Han ukamakas pa ukasti. Wawanakamah hucararap haspawa. Ukampis hupanakah kolyan markankiri hapkiwa. Hichasti. Kristur han iausir chachampi warmimpite halhtan nunchiha. Halhtasipkpan, ukamipansti, hilatas kulyakas sapar tuktataki hapktawa. Diyosaw humanakaruh sumangkany hakawir hausapktam. Kristur iausir warmi, kunha matarak chachamar kispiasma ukiyattasti. Kristur iausir chacha, kunha matarak kristur han iausir warmi mar kispiasma ukiyattasti. Kunhamask pansaya, sapa mainiu tatitun curawi nakaparham kakanyapa. Kunhamteh diosah huparhauski ukamaraki nyapawa. Nayak akayati cawi taki iglesia nakar curta. Diosateh mainiru sirkunsisyon katokirir hauski ukaha. Uka sirkunsisyon katokatapat han imtpati. Circuncisión han katokeriruteh haus chiukaha, haniu circuncisión katokanyapah wakiskiti. Circuncisión katokanyas haniu kunakisa. Hanukasti, diosan arunakapar haisanyau askiha. Sapa mainiu kunhamteh diosa hausap ktam ukamakisip kanyama. Akisiyata kayat ukateh haus tamha, han yakisinti. Kispit sarna kasinyateh hikhatanya hamah ciukah han pisicuin tanti. Hititirt akisiyata kasin iyaw senyar hausatak chiukah. Hichahupah diosar loktiri hiwa. Hititirt antutata kasin hausata chiukah. Hichah kristun uiwatapa hiwa. Diosaw humanakaruh alasipchtam. Haniyak hakinakan uiwataparuh tukubhamti. Ukamasti hilatanaka. Sapa mainis kunhamtek diosa hausap kayatam ukamak naira katapan sarnakapham. Han hakejasit warmina katakisti, haniu tatitun wakiskir arupah utikituti. Ukampis nayan amuyohat sista, tatitun kuyapayasinyapan nayah askik ta ukarhama. Nayatakeh askis pawa, sapa mainih kunhama akiteh ukamak keparanyapa. Han waltain urunakan hakatas laiku. Humateh warministaha, han apanukumti, han warminiksta ukasti, han warmtakamti, hakichasisasti, haniu huchlurktati. Matawakon hakichasitapas haniraki huchakiti. Ukampis hakichasirinakatake hanchikan kanyapan liakisinyanakau utihani. Nayasti ukanakar han purisip kanyam munirista. Hilatanaka, nayaha kamsan munta, hukapachaki utihistu, ukalaiku, warmin chachanaka, chachan warminaka. Hanis hakichasitaap kasma, ukamau hakaphanyama. Yakitanakah kusisitaap kasmas ukamakiu sarnakaphanyama. Kusisinyang kirinakasti, yakitaap kasmas ukamakiu sarnakaphanyama. Alasirinakah hanis kunas humangkaspa ukamakiu hakaphanyama. Akapachan kuna aski hikhatirinakas hanis kunsa hikhatap kaspa ukamakiu tukuphanyapa. Akaurakin ni tukusis kataplaiku. Nayah humanakan yakinakam apakan munirista. Kunapachateh mainih sapakiski ukah tatitunia anakapata ukamarak hupar kusisienyampit yakisi. Ukampis warmin cacasti akapachia anakat yakisi. Warmipar kusisin curenyampit yakisiraki. Ukamat kinakam apakan munirista. Kunapachateh mainih sapakiski ukah tatitunia anakapata ukamarak hupar kusisienyampit yakisi. Ukampis warmin cacasti, akapachia anakat yakisi.

Ñukampis chachan warmeh akapachiyan akatak llakisi, chachapar kusisiya ñampik llakisiraki. Aksti, humanakan askimataki usapasma. Aniu humanakar harken laikuti, anukasti, tatitur takichuy maloktas hakham hakapkanya mataki. Ukampis mainitih parlatapampi hakichasinyapah niya hatap amuichiha, maranak sapok karakchi ukaha, hakichasiskakpan, unhamarui amuichi ukamarhama. Ukasti haniu huchakiti. Ukampis mainitih chuimapan han hakichasin amtikchiha, uka amtapah walikis kiwa. Ukamasti parlatapampitih hakichasiniha, walik luraski. Haniti hakichaskan ukasti, ukamp sumbluri. Chachan warmeh chachapan hakanyap kamah, chachapan hakanyapawa. Chachap hiu hatatsti, hupah kitimpitih mungki ukampe hakichasiskas pawa, iau siri Kristur iau siri paha. Amuyo harhamah haniti wasitat hakichaskas pa ukaha, ukamp kusisitaw sarnakasispa. Uksti diosan akayupan